0: Dia tu tak ada kerja lain lah.
1: Memang
2: asyik nak cari Pak Pura.
0: Dia nak lusuh pula.
1: Tensin.
2: Eh, macam mana lah ni
0: Pak Pura. Pura.